0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Waznah Fakriana Osman. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis 14 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 27 hari bulan Ogos 2026. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, seiring dengan peralihan teknologi moden, sudah tiba masanya untuk negara mengorak langkah lebih jauh dengan rakyat dan penduduk bukan sekadar memanfaatkan kemajuan teknologi bahkan mampu menerajui penciptaan dan pembangunan inovasi tempatan. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian pada Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Infokomunikasi ICT Brunei, BIKTA. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik termasuk dalam bidang strategik seperti keterjaminan makanan dan perkhidmatan awam yang mesra rakyat amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa.
1: Di sinilah letaknya nilai BIKTA yang lebih bermakna. Wadah ini perlu terus menjadi medan lahirnya idea dan bakat yang bukan sahaja mampu meraih anugerah tetapi berkembang menjadi penyelesaian sebenar. Penjanaan harta intelek dan perusahaan tempatan yang memberi impak. Justru bagi merealisasikan hasrat tersebut, kita perlu memperkukuh asas sains, teknologi dan inovasi STI yang merentas pelbagai sektor dengan disokong oleh jaringan kerjasama antarabangsa. Pembangunan National Science, Technology and Innovation Strategy Framework merupakan langkah strategik dalam memberikan hala tuju yang tersusun kepada pembangunan ekosistem STI negara bagi memperkukuh keberhasilan penyelidikan serta menghubungkannya dengan kehendak industri.

0: Oui. Usaha ini melengkapi matlamat Digital Brunei 2030 yang membawa aspirasi Together Towards Digital Brunei dengan data dan AI sebagai pemacu transformasi merentas sektor.
1: Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Infokomunikasi ICT Brunei BIKTA berlangsung pagi tadi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Penaung Diraja BIKTA berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah tersebut. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, dalam sembah alu-aluan antara lain menggariskan membangunkan ekosistem inovasi memerlukan pendekatan whole of government dan whole of nation. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah BIKTA 2026 bagi setiap kategori dan anugerah penaung diraja BIKTA. Produk CleanBit AI oleh Sekolah Seri Mulia Sarjana dan produk Kinetra oleh Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan masing-masing memenangi kategori sekolah rendah dan menengah. Kategori pengajian tinggi pula dimenangi oleh Kolej Perniagaan Laksmana dengan produk EduPath. Kategori perkhidmatan pengguna dan perniagaan dimenangi oleh Tazrah Digital Sdn Bhd dengan produk Tazrah Mobile App. Produk Pacemate oleh Nice Fox menjuarai kategori Inclusion and Community Service. Anian Sdn Bhd dengan produk Smart IoT Manhole Access Monitoring System diumumkan sebagai penerima merit bagi kategori perindustrian. Juara bagi kategori startup, produk BodyTrack disandang oleh Soulcat Entertainment Sendirian Berhad. CogniCare Technology dengan produk Care4U dan DataStream Digital Sendirian Berhad DSD dengan produk MyDSD Super App masing-masing menjurai kategori penyelidikan dan perkembangan dan kategori teknologi. Soulcat Entertainment Sendirian Berhad dengan produk BodyTrack diumumkan sebagai pemenang anugerah penaung diraja. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan menerima pesambah. Duli Yang Terhormat Mulia kemudian berangkat menyaksikan galeri BIKTA dan pameran produk pemenang BIKTA 2026. Biro Kawalan Narkotik BKN meneruskan operasi Mule dan membongkar penglibatan warga asing dalam kegiatan penyeludupan dadah ke negara ini. Setakat ini, operasi Mule telah menahan seramai 15 orang tangkapan yang berusia dari 20 hingga 67 tahun. Operasi susulan yang berdasarkan kepada maklumat risikan telah dijalankan pada 14 Ogos 2026 dan menahan seorang lelaki warga asing berusia 33 tahun kerana didapati membuat percubaan untuk menyeludup masuk bekalan dadah syabu melalui pos kawalan Sungai Tujuh. Hasil pemeriksaan yang dijalankan, BKN telah menjumpai dan merampas 1,059.44 gram syabu yang disembunyikan di dalam ruang simpanan glove box di bahagian hadapan kenderaan yang digunakan. Syabu yang dirampas dianggarkan bernilai $127,000 Brunei dan boleh menampung sekurang-kurangnya 10,000 pengguna dadah. Turut dirampas bagi membantu siasatan ialah telefon bimbit dan kenderaan yang digunakan oleh tangkapan tersebut. Tangkapan merupakan orang suruhan sindiket dadah dari luar negara yang diaturkan untuk menyeludup dan menghantar bekalan syabu kepada beberapa orang pengedar dan runner dadah tempatan termasuk dalang utama operasi Mule yang telah ditahan pada 15 Jun 2026. Siasatan juga mendapati terdapat warga tempatan lain turut terlibat dalam membantu menjalankan kegiatan sindiket tersebut terutama dalam penghantaran bekalan dadah kepada beberapa pengedar dadah tempatan. Subjek berkenaan akan turut disiasat di bawah Seksyen 5 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan membawa masuk dadah terkawal. Jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Jawatan Kuasa Takmir Belia Syababul Iman dan Jemaah Muslimah Masjid Sultan Sharif Ali malam tadi mengadakan majlis penutupan dikir maulud Nabi Muhammad SAW. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diadakan di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Majlis penutupan dikir maulud juga diadakan pagi tadi oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE turut mengadakan majlis penutupan dikir maulud di pusat berkenaan pagi tadi. Hadir Awang Haji Muhammad Yusof bin Muhammad Saleh, Pengerusi PKWE. menyokong dan memperkasa pengusaha tempatan antara tujuan utama penganjuran Tutong Food Feast di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelancarannya disempurnakan malam tadi oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Berlangsung sehingga Ahad ini, Tutong Food Feast dianjurkan oleh Jabatan Daerah Tutong dan disertai oleh 70 pengusaha tempatan yang mengetengahkan pelbagai produk makanan dan minuman. Tutong Food Feast diadakan sebagai pengisian acara perlawanan tarik kalat terbuka Brunei yang dijadual pada hujung minggu ini. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin mengadakan majlis pelancaran buku Ya Allah Terimalah Amalku yang disertai dengan bengkel menyingkap rahsia dan kelebihan doa dalam kehidupan. Acara berlangsung di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Antara objektif utama acara, memberi kefahaman lebih mendalam mengenai konsep dan kepentingan doa, menggalakkan pembacaan doa sebagai amalan harian, serta menghidupkan peranan masjid sebagai pusat penyebaran ilmu dan pembangunan rohani. Sepada memperingati 25 tahun penubuhan Sekolah Rendah dan Taska Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, pagi tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin. Hadir Awang Haji Abdullah alias Tolah bin Haji Ahad, pemangku ketua pegawai eksekutif Sekolah Yayasan. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Hajah Fauziah yang menemani Auda sehingga pukul 3 petang tadi dengan pengisian rancangan Nur Iman bersama Yang Mulia Ustaz Haji Muskris Mansafari bin Haji Mustafa. Banyak ilmu yang dapat kita pelajari dan insyaAllah boleh dimanfaatkan di masa akan datang, khususnya bersama keluarga yang tersayang. Dan tidak lupa juga segmen lagu-lagu antarabangsa menghiburkan petang kita ini di 3 jam pertama ruangan Mesra Harmoni. Dan sekarang Auda bersama Yazid sehingga pukul 6 petang nanti. Jika kebiasaannya Auda bersama DJ Helmi setiap hari Kamis petang, ramai yang menyapa di WhatsApp Harmoni sebelum ini. Pastinya banyak yang bertanyakan ke manakah ataupun ke di manakah keberadaan DJ Helmi. Adakah masih bercuti? Akan tetapi Yazid akan menggantikan DJ Helmi untuk petang ini sahaja kerana beliau ada tugasan yang perlu diselesaikan. Namun jangan risau, lagu-lagu petang ini akan tetap menepati cita rasa pilihan Auda. Lagu-lagu malar segar tahun 90-an, juga 80-an, malah 70-an, bahkan 60-an juga akan tetap digolkan untuk hiburan Auda pada petang ini. Terus dengarkan Harmoni FM, dengarkan lagu daripada Francis Capita.

Auda masih lagi bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Sekarang jam menunjukkan 3.22 menit petang. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di negara Brunei Darussalam, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.33 menit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, sementara bagi daerah Tutong pada pukul 3.34 menit petang dan bagi daerah Belait pula pada pukul 3.36 menit petang. Teruskan bersama Harmony FM, Yazid akan kembali selepas azan fardu asar.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, demikian Anda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar yang akan berakhir pada pukul 6.29 minit petang. Harmon FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar dan didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Amin ya rabbal alamin.

Kembali lagi bersama Yazid. Terima kasih yang masih setia bersama Harmony FM 94.1 97.7 FM. Dan juga terima kasih yang menyapa di WhatsApp Harmony. Kita ada Ayu213, kita ada Kalong, dan juga kita ada Hasni Popel. Dan juga kepada Auda, diingatkan kepada yang memandu, pastikan kalau lampu isyarat ataupun traffic light hijau tidak semestinya selamat. Pastikan tidak ada kereta yang melintas. Bilanya line clear, baru berjalan. Malang tidak berbau. Kita tidak tahu, kadang-kadang kita ni sudah baca doa kan, tetapi berhati-hati selalulah di mana jua Auda berada. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Hormon FM, inspirasi keluarga bahagia, siasan keluarga dan sukan Auda. Auda juga boleh mendengarkan Hormon FM melalui telefon bimbit ataupun alat elektronik Auda, yaitu gadget Auda, dengan cara mudah dan pantas dengan memuat turun aplikasi RT Bigo untuk Android dan juga Apple Store. Selain daripada itu juga, Auda boleh menggunakan penstriman langsung dalam talian di laman sesawang rtbigo.bn. Klik radio dan klik Harmony FM. Auda boleh dengarkan Yazid secara langsung pada masa ini. Kita akan bacakan sapaan yang kita terima pada petang ini melalui WhatsApp 8333941. Beberapa yang kita terima di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya DJ yang cantik-cantik, lawa-lawa dan manis-manis orangnya. Cantik-cantik anda terima, lawa-lawa anda pun diterima. Manis bolehlah, sikit saja. Orangnya bertugas pada petang ini katanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Istimewa buat anak-anak buah Mak Long yang dapat cemerlang yang terbaik katanya. Semoga cerah masa depan sampai ke puncak, berbahagia untuk selamanya di dunia dan di akhirat, di samping keluarga tersayang. Amin ya rabbal alamin. Ini ikhlas daripada Mak Long dan sekeluarga, khas kepada Auda juga yang mendengarkan Harmony FM pada masa ini. Semoga berjaya di dunia dan juga di akhirat. Juga di sini kita ada Hasni Papel yang menyapa kita ni. Katanya, mana DJ Helmi? DJ Helmi ada urusan penting yang haruslah diselesaikan pada petang ini. Dan juga katanya nanti sama DJ Helmi buat cerita lain sajanya. Okay, insyaAllah kalau ada kesempatan, ada peluang, insyaAllah akan diusahakan. Dan juga katanya mantap-mantap lagu pada petang ini. Terima kasih Hasni dengan sapaannya. Seterusnya kita ada DJ, kita ada Bro Junaidi juga. Salam DJ katanya, selamat bertugas di petang Khamis. Semoga DJ sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dengan doanya. KB panas-panas, mantap-mantap lagu petang ini katanya, Bro Junaidi di KB. Terima kasih. Seterusnya kita ada sapaan di sini juga.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Harmon FM 94.1 97.7 FM. Kepada yang bertugas, selamat bertugas dan jalani tugasan dengan baik, dengan menggalas tanggung jawab, dengan penuh ikhlas dan amanah. Tidak lupa juga anak-anak yang berkuliah di IBTE ataupun mana-mana institusi yang hampir selesai dengan sesi pembelajarannya pada petang ini, bolehlah ingatkan kepada ibu bapa ataupun nenek untuk mengambil pukul 4.30 ataupun pukul 5 nanti. Jangan lupa tekskan, jangan akhir mengambil aja. Yazid akan mengiringi perjalanan Auda dengan menggolakan lagu-lagu klasik dan menarik, selari dengan memberikan info-info dan maklumat, selain di samping membaca ucapan dan juga tidak ada ucapan di sini, tapi sapaan untuk petang ini, khas untuk Auda pada petang ini. Dengarkan lagu seterusnya, kita dengarkan lagu daripada Safura dengan tajuknya Cinta Bersulam Rindu.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Awak masih lagi bersama Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Jika lagu tadi sangat mendayu-dayu, sekarang kita akan dengarkan lagu bergenre dangdut. Kita dengarkan Cici Farmida dengan tajuk lagunya Wulan Merindu.

Hormon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kesetiaan Auda bersama Hormon FM. Kita ada pengiran Old Trafford di sini. Katanya di sini, Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, suara yang comel. Semoga sihat walafiat, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, amin ya Allah. Buat masa ini sedang santai-santai sambil dengarkan Hormon FM. Kiriman peminat setia Hormon, pengiran Old Trafford serta keluarga STK RJ di Lugu. Alhamdulillah panas katanya. Terima kasih DJ gembira selalu. Terima kasih, junjung kasih juga kepada pengiran Old Trafford dengan sapaannya. Seterusnya di sini ada sapaan daripada daripada Diah di Tutung katanya, Assalamualaikum DJ dan selamat petang, santai-santai dengarkan Harmony FM. Kita akan dengarkan lagu seterusnya selepas ini. Dan juga di sini ada sapaan daripada tidak dinyatakan ada di sini, daripada Kajah Babu. Mungkin Kajah Babu, saya cek dulu. Okay. Di sini katanya, Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Mantap-mantap lagunya, Nada Boring Driving. Jadinya berhati-hati kepada Auda yang memandu pada ketika ini, mungkin mengambil anak-anak sekolah ataupun baru saja selesai dengan tugasannya. Juga Hasni Purple di sini ada menyapa katanya, cuaca di Kiudang kuat panas dan masa ini kan buat kerja di luar. Wah, panas tapi kerja di luar ya. Sambil bawa radio di luar katanya, dari pukul 4 sudah katanya. Wah, walaupun panas, akan tetapi pastikan dengan cuaca panas pada ketika ini, diingatkan untuk minum air secukupnya bagi mengelakkan daripada dehidrasi ataupun kurang air di dalam badan. Pastikan kepada Auda, minum air yang secukupnya. Baik, kita akan berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Boboy, Pasrah Walaupun Parah.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Auda masih lagi bersama Harmony FM. Auda bersama Yazid sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kita akan bacakan sapaan yang kita terima di sini daripada Mimi di Lumut katanya. Cuaca area Lumut baik-baik saja, cuma panas katanya. Akan berjalan pun indah sanggup rasanya. Mengambil kesempatan juga katanya buat ucapan untuk keluarga tersayang, mama tersayang Armah di Rimba katanya. Selamat petang untuk mama. Dan juga katanya mama di sana seorang-seorang bertemankan kucing kesayangannya. Hati-hati dalam menjalani kehidupan seharian mama. Buat adik-adik selamat petang semua. Dan juga buat DJ, terima kasih membacakan katanya ini daripada Mimi di Lumut. Dan juga kepada Auda yang masih bersama Harmon FM, diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digualkan. Dan juga di sini daripada Ayuf, di Ayuf Sibanging katanya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga sehat selalu hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita di sini dikongsikan satu info. Sekiranya Auda dalam keadaan cuaca panas, sekiranya kita ni semestinya setiap hari mengambil air yang secukupnya. Pastikan pengambilan air kosong kerana ianya memainkan peranan penting dalam mengekalkan suhu badan dan membantu proses pencernaan serta memastikan organ-organ dalam dalaman kita ini berfungsi dengan baik. Jadinya kita ini pastikan pengambilan air kosong ketika terutama berdepan dengan cuaca panas pada masa kini. Salah satu langkah utama yang perlu diambil adalah dengan memperbanyakkan pengambilan air kosong kerana air memainkan peranan penting dalam mengekalkan suhu badan dan membantu proses pencernaan serta memastikan organ dalam berfungsi dengan baik. Dengan adanya cuaca panas ketika ini, tubuh kehilangan lebih banyak cecair melalui peluh. Justru keperluan air juga meningkat. Dan juga selain daripada pengambil air, mencukupi dapat membantu mengelakkan masalah kesihatan seperti sakit kepala, pening dan juga keletihan yang terlalu melampau. Jadinya biasakan diri untuk minum air kosong secara berkala. Walaupun tidak berasa haus adalah sangat digalakkan untuk kita ni mengambil air yang kosong. Kesedaran tentang kepentingan hidrasi juga perlu diterapkan di kalangan keluarga kita ni. Semoga kita ni sentiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dijauhkan daripada sebarang penyakit. Dan jadinya kepada Auda, pastikan sekali lagi pengambilan air kosong yang mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi ataupun kekurangan air di dalam tubuh badan kita. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Izzat Lazim dengan tajuk lagunya Dirantai Digelangi Rindu.

0: di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahan apa? Kosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu, you masuk Kosmo.
2: Sayang, sayang. Muka saja lawa. Masa ni di Kosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba. Okey sayang. Talin dah jadi putus, ha?
3: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Kosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Audah masih lagi bersama Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Kepada yang memandu, terutama yang jalan jauh, ulang alik bandar ke KB, bandar ke Temburong dan sebagainya, berhati-hati selalu dan pastikan jangan mengantuk. Maklumlah menghampiri ke turunnya matahari dengan keadaan cuaca yang panas dan kesilauan, boleh memberikan kita ni lebih rasa mengantuk, tambah-tambah lagi bila dalam keadaan suhu tempat yang sejuk dan berhawa dingin, terutama dalam kereta Audah. Mungkin lagu selepas ini boleh mengurangkan rasa mengantuk bis kita dengan nyanyi bersama Jangan Risau. Kami di Harmoni menemani dan mengiringi perjalanan Audah. Kan kita dengarkan lagu daripada kumpulan Headwind dengan tajuk lagunya Kesepian.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Baik, terima kasih diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM yang setia bersama kami. Diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digualkan, juga info-info yang telah disampaikan dan susunan rancangan serta segmen yang telah disajikan sepanjang Auda bersama Harmoni FM. Selanjutnya, selepas dua buah lagu ini, kita akan alihkan siaran ke studio berita untuk memberikan laluan berita perdana pukul 5.30 petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan Bikta. Pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis, 14 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 27 hari bulan Ogos 2026. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, seiring dengan peralihan teknologi moden, sudah tiba masanya untuk negara mengorak langkah lebih jauh dengan rakyat dan penduduk bukan sekadar memanfaatkan kemajuan teknologi, bahkan mampu menerajui penciptaan dan pembangunan inovasi tempatan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Info Komunikasi Brunei Bikta. Sabda Duli Yang Teramat Mulia, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik termasuk dalam bidang strategik seperti keterjaminan makanan dan perkhidmatan awam yang mesra rakyat amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa.
1: Di sinilah letaknya nilai Bikta yang lebih bermakna. Wadah ini perlu terus menjadi medan lahirnya idea dan bakat yang bukan sahaja mampu meraih anugerah tetapi berkembang menjadi penyelesaian sebenar. Penjanaan harta intelek dan perusahaan tempatan yang memberi impak. Justru bagi merealisasikan hasrat tersebut, kita perlu memperkukuh asas sains, teknologi dan inovasi STI yang merentas pelbagai sektor dengan disokong oleh jaringan kerjasama antarabangsa. Pembangunan National Science, Technology and Innovation Strategy Framework merupakan langkah strategik dalam memberikan hala tuju yang tersusun kepada pembangunan ekosistem STI negara bagi memperkukuh keberhasilan penyelidikan serta menghubungkannya dengan kehendak industri. Usaha ini melengkapi matlamat Digital Brunei 2030 yang membawa aspirasi Together Towards Digital Brunei dengan data dan AI sebagai pemacu transformasi merentas sektor.
0: Kejayaan strategi ini, sabda Duli Yang Teramat Mulia, bertunjangkan kepada beberapa keutamaan asas iaitu melahirkan barisan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dalam sains data, keselamatan siber dan teknologi baharu, penyediaan dasar dan kerangka kawal selia yang responsif dan pemanfaatan data secara berimpak tinggi serta sinergi yang padu antara kerajaan, industri dan institusi pengajian.
1: Sehubungan ini, asas ekosistem STI yang kukuh turut memerlukan ruang pengujian teknologi dalam persekitaran sebenar dan

0: kawal. Inisiatif AITI dalam membangunkan 5G Campus Network di Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei dihasratkan menjadi testbed bagi menguji aplikasi masa hadapan, termasuk sistem pengangkutan pintar, kenderaan berautonomi serta keselamatan awam berasaskan teknologi termaju. Adalah menjadi harapan tinggi saya bagi kemudahan prasarana ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya ke arah memperkukuh ekosistem inovasi kebangsaan, memastikan hasil penyelidikan berupaya beralih secara lancar daripada pembuktian konsep kepada penjanaan harta intelek dan produk pasaran yang berdaya saing. Penyertaan negara Brunei Darussalam di peringkat serantau terus menunjukkan pencapaian yang menggalakkan. Melalui Asia Pacific ICT Alliance Awards APICTA, bakat tempatan membuktikan keupayaan mereka bersaing di persada antarabangsa dengan bimbingan dan sokongan yang sewajarnya.
1: Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Info Komunikasi ICT Brunei BICTA berlangsung pagi tadi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Penaung Diraja BICTA berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah tersebut. Keberangkatan Duliang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dalam sembah alu-aluan antara lain menggariskan membangunkan ekosistem inovasi memerlukan pendekatan Hall of Government dan Hall of Nation. Duliang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah BICTA 2026 bagi setiap kategori dan Anugerah Penaung Diraja BICTA. Produk CleanBit AI oleh Sekolah Sri Mulia Sarjana dan produk Kinetra oleh Maktab Sains Paduka Sri Begawan Sultan masing-masing memenangi kategori sekolah rendah dan menengah. Kategori pengajian tinggi pula dimenangi oleh Kolej Perniagaan Laksmana dengan produk EduPath. Kategori perkhidmatan pengguna dan perniagaan dimenangi oleh Tazrah Digital Sendirian Berhad dengan produk Tazrah Mobile App. Produk Pacemate oleh Nice Fox menjuarai kategori perkhidmatan masyarakat dan keikutsertaan. Onion Sendirian Berhad dengan produk Smart IoT Manhole Access Monitoring System diumumkan sebagai penerima merit bagi kategori perindustrian. Juara bagi kategori pemula, produk Body Track disandang oleh Soulcat Entertainment Sendirian Berhad, CogniCare Technology dengan produk Care4U dan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST dengan produk MyDST Super App masing-masing menjuarai kategori penyelidikan dan perkembangan dan kategori teknologi. Soulcat Entertainment Sendirian Berhad dengan produk Body Track diumumkan sebagai pemenang anugerah Penaung Diraja BICTA 2026. Duliang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah dan seterusnya berangkat menyaksikan galeri BICTA dan pameran produk pemenang BICTA 2026. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemas kini merupakan satu langkah strategik dan inovatif yang melambangkan komitmen jabatan tersebut untuk menembusi sempadan konvensional menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Mufti Kerajaan berucap demikian pada majlis pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaharu terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis diadakan pagi tadi di jabatan berkenaan. Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid seterusnya menekankan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini bertujuan memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Mengenai pelancaran buku terbitan terbaharu iaitu Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, Yang Berhormat berkata ia membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Majlis menyaksikan Mufti Kerajaan menandatangani buku terbaharu terbitan jabatan diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku kepada para penerima. Majlis penutupan dikir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Jawatan Kuasa Takmir Belia Syababul Iman dan Jemaah Muslimah Masjid Sultan Sharif Ali semalam mengadakan majlis

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat Anda ikuti tepat pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.
2: Harumi FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
3: Harmony

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Kembali lagi bersama Yazid di Harmoni FM 94.197.7 FM. Kepada yang baru saja turun untuk berniaga ataupun berdagangnya orang Brunei, haruslah kita ni merasa sesuatu perkara yang kadang-kadang kita ni perlu hadapi. Contohnya seperti melayan pelanggan dengan pelbagai macam ragam ataupun karena. Pastinya ianya menjadi suatu perkara yang normal yang sebenarnya, kerana ianya adalah asam garam dalam perniagaan, terutama yang baru saja berkecimpung dalam bidang tersebut. Janganlah anggap ianya sebagai bebanan harian kita ni yang membuatkan kita ni rasa mudah lemah. Jadinya teruslah tingkatkan kesabaran dalam mengharungi apa jua cabaran dengan melayan karenah pengunjung dan pelanggan kita ni dengan rasa ikhlas. InsyaAllah rezeki akan datang. Nada kira yang datang cuma melihat saja, sekurang-kurangnya kita ni sudah ada bagi layanan yang terbaik. Baik, 5.49 petang dan menghampiri ke pukul 6 petang. Tadi berada di akhir ruangan Mesra Harmoni dan insyaAllah ruangan Meniti Senja akan menyusul selepas ini. Sekian sahaja daripada Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.